0: Omidiao Kashtigu Rauli Adatisia Adasia Aemba Nyimbo I Yaya Rosa. Nguwa zati pindikane zadizi ishanu mapindi makumatatu na mawiri. Lekanti hirire kwenda kuyaona munkosi yatu izi mashibeseano.
1: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa mazi yanashikonye ninga nyaferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitu.

0: kwafa wanhu wanakwana watatu wairi mba kulumwa na onyakoko zati bozi afa iye na kulumwa na nyoka
1: gore rino yoga takashayikirwa ne wanhu wanakwana kuita watatu wairi wakarumwa na ngwena umwe wakarumwa na nyoka izviro zvekuti zvokuturwadza ndizo saka tiri kushanda nepovu ne kuti inodikana ichenge zvese izvi sinawo tinobara nyaya dzakawanda nekuti tisu tiri kuenda kukadziyambira mhuka idzi nekuti tisu tinoenda mumvura tisu tinoenda mushango saka tiri kutaura nepovu kuti ione kuchenga itame kubatana na mhingampini dzakaringana nekufa ne kwevantu ngendava yemhuka
0: kare mambo wa distrito la Guru João Pedro Amadi achiranga inakoda kwa mhingampini iripo yakupoka kwa wanhu na zvinyama zva mutsanga yakuti yabara iyo kufa kwa wanhu watatu mumwezi mirantatu yakutoma ya gore rino iye ari kukumbira kuna wagari wese kuitira kuti wandogare wadachenjera wasiyane na musambo wakuenda kuyazvira muzimbuto munafamba imo na zvinyama zva mutsanga nyanyimaka mumaruzi kudzati mumatsetseti pasvaka kuti mingapini ioneke iyo ichipera basi wadikani diyaro isu patite kuita kuno kusvika kumhera nawo mwanya uno watinati zviri kuitika mudziko ratu rino makamaka muprovincia ya Manica pansiku yakuti wanaonerera iwo zvamakhalidwe yakunza wali kuti tete ichapitsa maningi ichienda paka kumagarau makumi matatu na manai Beira Chimoyo na Nampula magarau makumi matatu na mawiri Pemba makumi matatu na Libozi Nampula Kilimani na Lishinga magarau makumi matatu Maputu makumi mairi na Masere Pezesere Shaishai na Inyambani magarau makumi mawiri na Manomwe basi wadikani panyamusito vata emera pano mwanya uno uyu walongezwa kuchibudiswa mhepo na ine Juvencio Singano mazvita na kutevera kwano maita
2: Maipera kubva zviri kuitika mudziko ratu rino makamaka muprovinsia yeManica.

Narasta nekambo kune wariko kudenga mne munhu wese unofa mne hapana asingafi panyika ino zuwa nenguwa ndo zvinganonoka kusvika pauri mudikani asi chokwadi chiripo ngechekuti tese tichafa panyika ino ukatukozi uchafa anhu anogumbuka kusvikisana kumatare edzimhosva kuti wanditi uchafa inguva yacho yasi munhu wese uchafa panyika ino chiripo ngechekuti umwe neumwe une zuva rake raakanyorerwa chinoita kutungamira kunoita munhu tese tosara takasuwa ngekuti nhingi watungamira asi zviripo ngezvekuti tese tichateera hapana anoramba kufa hapana unoda kufa uye hapana unoramba kufa ndomasikirwo ezvakaizwa saka Egidio Pasquale watungamira tese tichafa okay. Novhiora zvine 25 minutu zvimunyika yemusambeke zvitoita apa topinda muchirongwa chatinotizvo bvunza sekuru chirongwa bvunza sekuru chamumhepo kutaura kuno kune varuda kuroorwa nevaruda kuroora munosanganiswa nechirongwa chino munosanganiswa nechirongwa chino mangwanani ano kana kuti misi yechitatu iya yegega kubva pane dzino nguva kune varuda zvesirius kwete zvemamhuza isusu muno chido chedu ngechekuti chirongwa chino chi

chirongwa chinobatsira ruzhinji asi kunyadai paine vanotora chirongwa chino kuita chemamhuza kuita chemamhuza kuna vanotora chirongwa chino kuita chemamhuza chekutamba tamba nacho aiwa kune vari kuwaka misha kutaura kuno kubudikidza nechirongwa chino asi zvinodiwa ngezvekuti unofanirwa kufamba padoko padoko kwadi kwadi uchinyatsa kutsara munhu waunoda kuti ngeupi munhu waunoda chimiro chipi chemunhu waunoda saka kune varoda kupinda muchirongwa iwe muri vanhu wesiriasi wese wanotora mari dzeanhu vanotora mari dzeanhu uchishandisa chirongwa chino muno tinouya techiafumura tinouya techifumura muno iwo kuti wakahihwa mari nemunhu tumira namba yake muno ndimufonere kuti iwo wakahiha mari yemunhu ngei asi akandozwa kudaro unonga atovhara foni haachavhuri foni unonga atovhara foni unonga avhara foni yake okay regai ndimboerenga tsamba iyi yamai aye haasati ataura kuti pane here wakazouya bhondiya manopita bhondiya imimi hanzi ndiri hanzi ndiri murombo munhu usina murume ndokutanga kwaita ndo mama e51 zvai ndiri murombo munhu usina murume ndine makore makumi mashanu nerimwe ekuberekwa asi ndichakwanisawo here kuona munhu inini wanichagara naye muupenyu hwangu wekupedzisa mazuva ekupedzisira ano munhu usina mukadzi usina mukadzi wakafirwa wakarambana nemukadzi asi uri ega ndiye munhu wandiri kuda asi ndiri mushandi ndiri mushandi ndakarongeka ngazi ndiri mushandi ndakarongeka kutaura kuti hapana masada zhinji yaunosvikira apa yekuzi kukaedza ndipo matabish kukaedza ndipo almos kukaedza ndipo zhantari apa hapana ngekuti akarongeka asi semunhu sababa paumba unofanirwa kuziva kuti anomanikidzwa kuti baba paumba anomanikidzwa kuti atsvagire matabhishi mhuri yake baba paumba anomanikidzwa kuti atsvagire kuya kwemasikati almoso kumhuri yake baba paumba anomanikidzwa kuti atsvage kuya kwemanheru kumhuri yake saka zvirivo kuti ukaroora munhu une mari wauda kutori ngokuti kuno arume anoryawo akadzi maningi zvinoita akadzi kurya arume kuno arume anoryawo maningi akadzi kanga aine mari saka mama aya ari kuti akarongeka asi asi utaura kuti ba kana usina mari unofanirwa kundoya mari yangu unofanirwa kumiramira ngokuti aroda munhu unomiramira unomboitawo zvemagacha echiendawo apo echiendawo apo echibatsirikawo ngekuti iye mushandi mudzimai uyo saka watizvo andidi mwana muduku ndinoda munhu unoita zvekunamata unonamata okay andiroda munhu ndoda munhu unotya mwari andidi munhu mwana mudoko andidi munhu asingagezi ndoda munhu unoziva kuti mwiri unogezwa kukaedza ndiye munhu andiri kuda saka anoti izvo namba dzefoni ngedzinoti 87 aroda munhu mukuru iwo ane 51 saka arodawo 50 dosh kuenda mberi ndiye munhu ndiye murume waari kuda saka ati izvo namba dzefoni ke dzinoti 87 032 39 14 ndopindazve 87 032 39 14 ndo namba dzamai aya ari kuti izvo arodawo munhu wakarongeka ndakambofonera mumhepo ichitaura kuti anawo ndo ari kuti mama makatichengeta makatifundisisa chiitai kuti muite taakuda bambo munini makapedza nguva mechitifundisisa saka chiitaiwo shamwari shapamwe pai ukaenda wakarongeka ipona vakaona kuti mapata pashimunero dzadambuka anawo anonga aripo pakubatsira mambonini zvine basa rei ngokuti iwo ukasvika ana ari ipona ngeako futi saka
zvinoendera.

Pane tsika dzeuinadzo kuti ana ku ana wakasvikira kutengere butsu bache tsika yako ndo inonga ichitariswa kuti tsika yako yakadini kwete kushusha shusha mai yake munhu adi ushushwa shushishwa mai yawo asi mukarongekawo zvese munonga muinazvo oh mangwanana mushamarari zvitananguti ndinoizwa Amelia Amelia ndiri kuda murume wekuroorwa naye ane makore makumi marongomana nemanomwe hanzi ndine makore makumi marongomana nemanomwe kusvika makumi mashanu nematanhatu kuberekwa hanzini ndine makore makumi marongomana nemanomwe ndine ana atatu ndine ana atatu ndinogara muguta reshimoyo handidi murume wakaroora une mukadzi wake asi kuti handisi kuda kuita mukadzi wechipiri ndinoda murume wechokwadi anonamata anoenda kuchechi ane imba yake asi pakuroja ndo vandiroda ndidi murume ari kuroja ndoda murume une imba yake hanzi ndinoita zvekutenga kuodha nekutengesawo zvinhu zvakasiyana siyana muguta reshimoyo mana Amelia chinchaitika futi chinchaitika mesaji ipe yapinda yataura kuti ndine dzimwe mesaji dzakawanda mana Amelia akuroya zvazodini nditumire mesaji kuti ndinoziva kuti mune akuru emakaenda nawo kozikanisa kumba kwenyu zvaapapi ok zvaapapi mufanirwa kuti mundipe mhinduro kusvika chirongwa chisati chapera ndomufonerai munyatsa kutsanangura kuti chinyi chakaitika neakuru aya ngokuti akuru aya makauya nawo pasi apo ndikaonana nemi neakuru aya mautsvaga umweni chinyi chaitika hamuzi kutaura kuti zvapera munofanirwa kuti mutaure ndandoerenga tsamba iyi asi ndanyatsoziva kuti ndimwi ndairenga tsamba iyi ndaziva kuti ndimwi izvozvi ndakuchitsanangura manje chinhu chakaitika ngokuti makauya mukandipangidza murume wamakandipangidza ko nhasi zvapapi ok chirongwa chisati chapera ndichafonera akuru iona ndichafonera imimi asi kuti zvaita nyorai mesajo chinhu chakaitika ok sezvo muri kumbira kuti nhamba dzangu ngadzibudiswe mhepo ndozvemuruda nditi mirai ndidzibudise iwoito sei asi mundipindura kuti murume wemakauya undipangidza uya zvaasei ndirudaidzira asi mundipangidze futi munditaurira kuti murume iyena uya wemakauya undipangidza uya zvapera si ok oito sei 59 73 34 2 oito sei 59 73 34 2 anogara mushimoyo 86 59 73 34 2 sabe ai ai ai sabe mana Amelia mundinyorere tsamba ezve ndabvunza kuti murume wemakauya naye mukandipangidza uya waita sei mwaakutsvaga umweni kuti zvakapera hamuzi kunditaurira kuti nyandiro murume uya handisisina ndiruziva kuti ndimune mukwambo wemakaunza pasi apa ndikaenda kumuona muri mwese nhasi mautsvaga umweni okifoi chinchaitika chinchaitika hanzi ndini Sergio Sixpence hanzi ndiri kukatandika ndine makore makumi mairi nemasere hanzi ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora nemakore makumi mairi nemanomwe ekuberekwa nhamba dzangu ke dzinoti 87 42 37 606 87 42 37 606 hanzi ndidzo nhamba dzangu ndine umwe mirai nditsvage namba dzemuru

0: me uripa serious zvedi zvedi wekumukorodzi arutsvaga mukadzi aroda mukadzi mhinduro ndapuhwa pane kuda kuti ndizvierenge zvinotondishupa atanga nekutotuka atanga nekutotuka mana Mary aya ino ndinoerenga sei matanga nekutuka ime zvese zvemunonga ma zvese zvemunonyora zvendinokumbira muchirongwa chino mukanyora nozoerenga manyorero emaita nofika ben ok pane shamwari iripo ishamwari zuro manhero wakafona ichiti nyandiro ndinoda mukadzi zvedi zvedi wanga aine mukadzi mukadzi wakazorwara pata ane makore mukadzi wakarwara oenda kerimani mukadzi wobva ashaika iona wadzokera kuno anoita zvekurimarima ari kumukorodzi makore aroda makore une makore makumi mairi nematanhatu kwendawo mberi kudai uchikubereka ngatimbodaro mudzimai uchikubereka tikati uchikubereka pane makwarenda ari kubereka ngatiti unoda 25 gumawo pa 35 saka wati izvo handisoda mukadzi wekuti aende kurimarima basi kuti ndinoda mukadzi unobatsirana neni zviripo ndikamutaurira kuti enda wogurira anhu magacha woenda kogurira anhu magacha apa ndima iri apa ngatimboitawo tese omboitawo asi kwete kutora kuti azokuda kuti aende korima aiwa kurima munhu wese unogara kunze uko unorima ino azhinji akazwa kurima handichazivi kuti azhinji akadzi ari muvhila munhu akazwa kuti kwakati kuya kunorimwa aatombotori namba dzemunhu uya ngekuti hazi kunorimwa asi ururya sadzo urufunga kuti sadzo rourya rwakarima ndiani munhu munga iwewo futi saka musazotya kunorimwa haasi utaura kuti uya uite mombe yekurima asi kuti hazi panonga patiwo isusu ngatimborima tinorimawo tinobatsiranawo ngokuti azhinji akadzi muvhila muno aadi murume waunotaura kuti toda kuzvikurima asi akapedza kuzwa chirongwa chino pamwe pai chirongwa ichi rutochizwa ichirya sadza rizobva udenga rakarimwa saka rinorimwa ngemunhu saka uruda mukadzi wekuti agare naye namba dzake ngedzinoti 87701 17 39 ndopinda zveke chitatu 87701 17 39 ndo akuru ari kumukorodzi aruda mukadzi wekuti agare naye ane ana arongomuna aripo asi ati ndirichiudawo mukadzi unobereka unondibudisira wairi atatu zvakanaka zvirozvo saka hazi handi kuti ndoda mukadzi wekuti aende kuorima asi kuti tinogara tiri tese kuti paruwanzi paro pavada kutematema makwati unotematemawo ngoti kune akwadzi ekuti negwati rekuti arime paumba pake paruwanzi pake unoita zvokuti tsvaga munhu wekurimira ndoda kuita zvokubhadhara neparuwanzi pako paruwanzi rimarima iwe kuti nhunga dziende kure ok pane ari kufona maningi pane ari kutumira mesaji pafoni ndiani aripo bondiya
1: bondiya mamuka se
0: tamuka kuti mamuka uzita muripi
1: zina ndialexandre rondwai louis fungesok
0: tipei tizwe musiyana makandipa namba zviya pane wakafona here
1: ya pane akafona pane zviri kutoitika kutaura kuno
0: pane zviri kutoitika ne
1: chokwadi
0: saka mune lagi maningi zvekuyaki zviya zvakazotopera
1: zvekuyaki zvakapera zvakadaro ya saka ndafona kuti ndingotenda chirongwa ichape zvaruti matsotsi ari kuwanda hawo emadzimai soti tiri ndaida kukurudzira kuti madzimai musaite tsika yakadaro

Beleza, meu amor, namone matambudziko zvite sei, ndinondokuda basi, namone matambudziko ndonga ndechindokuda basi, ndozvoita anhu ekare, kuti kare waiti izvo, akaona kana kutozvimba kumeso, ukamubvunza kuti waita sei, aitaura kuti ndakadonha, chiri chibhakera, zviedze mazuva ano kuti uchasvisa kuti kuzvimba kwendakaita kuku ndadonha otaura kuti ndozibhinyariri.

me machano de horas de 50 minutos uyu ndi mai charamba ndorara mira Jason ndozva tiri kuita kusvika panguva 11 dzemangwana ndakande chitaura chiti anhu ekare anga akashinga mani ana seku ana mama ana mbuya kumasure waiti kana akazvimba pondwa mbama wainyepa kuti ndadonha azi ndazorumwa nemago pendai ndiri kotsvaga mhondi pendai ndiri kotsvaga huni ino emazuva ano emazuva ano usatombobate imi munobhema forya huru dziya mukadzi echiona pwii muri kubhema mbanje pwii padhuze nemukadzi musi waanogumbuka kana asina nyaya yasvika kumapurisa tiri sozviona maningi unoziva rutoro kuti unobhema uyu unobhema kunyasa kuroverera murume wake kuti achinyasa kugara imona mujeri machomo ngokuti anonyasa kuziva kuti zvimwe nyaya dzekutaura kuti atazotukana atazotukana odai dai dai mapurisa anoti inyaya ndaimogadziswa ndiana ngemapadhirinyu ndaimogadziswa ndiana ngokuti mapurisa anodaro akaona kuti nyaya hapana nyaya kwayo baba anotaura kuti ndamodini mogadzisana kumapadhirinyu saka makadzi emazuva ano akunyatsa kuziva kuti nyaya ndiinai yandina razao mapurisa kuti anyatsogumbuka anyatsobvisa cheni anodini rinobhema akabhema makumbanje akeo zvaanoita paumba ponoseke iwe mbanje ikirime kubhema mbanje saka ino imi mama muri kutaura pamapurisa kutaura kuti murume wenyu unobhema muchiumuda kuti abude futi here ngokuti zvine makore akawanda saka imimi munobhema echiona penhu henyu musi wemunogumburana uri kozvitaura zvirozvo kuti murume wangu unobhema pamwe paya mando mapuhwa notifika sawo musina kupenda bvudzi muri kuona makubvudzi ake zvaakati zvonyangara unobhema mbanjo mukadzi unobva atosaina kutaura kuti zvitori nani ambogara mujeri murume uyu nditomboita pazhi pahomba saka munoona mumararamiro enyaya ati akadzi emazuva ano achina pasiensi yekutaura kuti yekununudzira rume kuti murume akanotifika rwi mukadzi unosvika achichema kuburumbuta kuti ndibudisireiwo murume wangu ibenzi rangu ari emazuva ano achadaro azhinji acho anotoenda kutopisira moto kutoisa parafini parafini ngeipi yaanotaura kumapurisa unotaura ichiti rinobhema mbanje iri rinobhema rinobhema murumusiya unondiurayi rinobhema wotoona mapurisa dzungu dzungu wotodzungudza kuti asi mukadzi uwo zvaarotaura apa zvizvi uchiumuda here mukadzi kuti haachina pasiensi akadzi emazuva ano saka zvimwe zvacho zvese zvemunoita padoko padoko munapota mechindoika kuti mechimbodaro daro echiona musazomubvunza kuti sadza raita mapundu musi wemunondoti sadza raita mapundu wakazondidai wakazondiponda ngekuti sadza raita mapundu hazvisiri zvegamo makuforya makuforya. 10 horas e 53 minutos, gente de Zangua.

0: Chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
1: Ano wa mangwana ni akanakisisa kwa murimose wadika ni makadeshu kutianzewe kuno kuimba mepo ye Radio Msambiki msaru provinsi ale manika studio Mushimoyo. Tili kusangana kudaiji muchiro ngwa manika ni shukitika kumatuno akasiana siana chesuarina. Atauya ni misore mashoko inoti mutungamiri we provinsi ya Manika anotumira gwaro rekusuwa ku Radio Msambiki nekuda kwerufu wakaitika nemusi wechipiri wemushamarari ari zvemunyori wemashoko enhepfenyuro ye Radio Msambiki Gidio Pascual izvo zvakaitikira kuguta rebera nekuda kwekurwara. Zveti chati malokardadi mashanu makosa muprovinsi ya Manika achaya murika nemoto wemagetsi wemunyika ino pamazuva mashoma ari kudai zvikutevera zviri mukati memasimba ari kupetwa nehurumende kuti inge ichiwandudza kupararidziwa kwemagetsi kudistrito ere. Zvewe mubatanidzwa unoonera nezvebhora vanoshushikana nezverufu wemutapi wemashoko eRadio Msambiki Gidio Pascual uyo wakashaya nezuro musi wechepere kuguta rebhera nekuda kwekurwara. Madikani amwe mashoko ndiwo aya ekufa kwa Gidio Pascual ari kufara zvikuru kukuti makasimba here neukukokai kuti murambe muinesu muchirongwa chino. Ndipita Nyandiro kuzoti Zero Marcos ndiye ari kuonera nezvemuchina tiri vavere tinoti iwai nekuteerera kwakanakisisa. Radio Msambiki iri pakusuwa wakashaya nemusi wechipiri kuguta rebhera Gidio Pascual

0: muri kutichengeta chikuru kufema chikuru upenyu saka ta muna outubro manji manji novembro dezembro gore ratopera topinda mu 2027 kana Maria chingati tungamirira kuti tisvike kwese kunge kuti zvese zviri mumaoko mwake musiki isusu kurarama tikakuda kuti tirarame makore akawanda asi Mwari uno kalendariyo yaakanyora yaainayo bhuku risingazikwani nemunhu hapana unoziya zuva rake asi chiripo ngechekuti tese panyika ino tine mazuva mashoma ekurarama panyika ino asi rini gore ripi sondo ripi hapana unoziya pamwe painhasi kubva muizwi iri riri mumhepo kwaozozwa kuti mangwani izwi iri akusisina ngekuti zvese une urongwa ndimwari zvingarwadza asi mwari une kalendariyo yeumwe naumwe saka toda kutotenda zuva ranhasi ngekuti tiri kufema matambo dziri kuunza mweya tambo dziri kuunza magetsi zvichizika saka toda kutenda mwari ramangwani hapana unoziya kuti tinonga tiri papi parichadokera hapana unoziya kuti uchanga uri papi ngekuti unoziya urongwa hwekurarama kwako munhu umwe aakutauriri ndimwari saka mwari mazvita ngezuva ranhasi
1: tanto amor
2: kanjani mbia muchaita wani
3: kanjani Teresa inini ndinotamba kuti iwowe ndiri kuona hingana uvakapfara maningi nyamasi
2: ndakapfara kamari mbia uye indaa yenyu zvikafu kumbeyo zviri kufadza maningi nomushobo wenyu yemabikiri
3: zvitambo munakire wazvo kuza kudai hino anyauka mako ari kuzvipfarira
2: anyauka mangu ari kuzvipfarira kareko taindorya basi huku nohowe mumabiko kana nomazuva amweni makuru makuru asi ndaakufunda nambiya kuti zvinoita kurya zvinonaka nezvekurya izvi nguva iri yese
3: aha hino kurai kuti waakunyasa kujenga nomafundisiro angu mudiwa wangu
2: honje padoko petinokwanisa tinotenga huku kana matemba kanokwana kamwe hako pabiningu
3: padoko zvikuru maningi Teresa izvi zvichabatsira anyauka maako kuti abambe kuita tombo
2: zviro kwazvo mbiya nyamasi uno ndichabika matemba mushobo wemakandifundisa uya
3: uchikuedzurira mabikirwe azvo
2: honje kuchekera basi sebhora hajo nomatimati kakukanda padoko nomafuta kaakusandura zvakanaka dakara wasara muto kupedzepo kaakusuka matemba kaakuvhengera mupoto kaakusandura mhore mhore kuti zvisadzengenyeke kupedzepo kaakukanda majoka nevamweni masikani kuitira kurya nazvo handizvapimbiya
3: ndizvo kamari Teresa hino ndaakukuziya kandichasvusvurira nyamasungu itai hingana isusu idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kuita ndaramo norudo.

0: yapera mudika na kusandura kuti zvisatsve kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa tosiya zvechivhaira dakara makumarongo muna emseswa kudai zvadhuze kuibva tosuka matemba ngemvura uye tokanda mupoto kanda imunyu unopindirana uye zvatoita mungarya nosadza.
1: Mbiya muri kuona pi maita basa maningi ngorubetso ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achapfara maningi.
0: Itai hingana isusu idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kuita ndaramo nuru.

mo saka manera manera aiswa kuti ndidzike ari kudzika muchadenga denga ndipita nyandiro newimbiso yekuzodzoka zvendo kana wakuru webasa wati zve mukombori yapo chituru chiri apa ndinozoti zvepita nyandiro ngatifambirei pamberi kwanhasi ndinoti sare zvakanaka.

mde kone tsiku yechita tuma zuar kiteona manu mwemwe dziwa chikunyana gure zvuru zviri makuma here matanhatu chiute mizimu dakara padzine ndakokwana kuite dzona nanatu makuma shane mseskole mseskwa mirongo muna mbai mbai pano muchapurutana masoko muchiputike spoto opo masoko muchute apera masoko muchute tobino mzviziso zvapera zviziso tombotsai zvingoma dakara padzine ndakokwana kuite dzona Natu kana kuti 15 ora zvigoya masoko munyika dhiana chirona masoko nchipitikesi. Apera masoko nchipitikesi chapinda muchirongwa. Tsika dziauti. Murongo muna masoko munyika dhiana chirona. Murongo muna miseswa mishanu. Ngoma zakasiyana siyana dakara dzikone zona shanu nguva yamuzopurutana chirongwa. Masoko muinkadia nacional masoko nchipitikesi apera masoko muinkadia nacional chapinda muchirongwa sanangura itumuridzire nanatu masoko muinkadia nacional masoko nchipitikesi nanatu miseswa mishano mazhinji muchute na pasko augusto nanatu makumare miseswa ziziso nanatu makumatete miseswa ngombe dzikuenikana dzo urtani dakara badzini ndakokona kuite dzona nanatu makuma shere mseswa nemseswa mirongomuna tinoti beshishi na Geraldo de Souza wabina masikati yakanaka

uyai tizotsanza ya tichipangana mazano akaringana nozvinobatsira mumaramire akanaka kuanyachigarisano embuto dzinogumira ndeka.

Atisunga nemuchishano mazuva mapfemba mwemwedzi uno achikunyana pachikola yetranga paso mutondere chimoyo muprovinsi ine manika panguva imwe nemakubata temseswa yemasikati kana kuti 13 horas i 30 minutu.

Gumi jeusiku misiswa minomwe ndiona 22 zora zisete minutush. Tabonga ntrakade kune mdono wabasa waverenga pano masoko ngondimi uchipotikezi. Masoko avira kudhoroba guru ronyika ino. Zvitoita ngezvekuti ndirani jere King Leon ngoma yake Rufu haunyari.

0: ngatimboti andidi kushora pa level randiri pazuva ranyamasi kuti varipo vachiri kutsvaka kuti vange varipo asi ndine tarisiro yekuti vamweni zvichavaitirawo nyori ngokuti vaakukwanisa kuonawo wakazviita vane pekubvunza kuti vakazviitisawo kudini zvakaitisa kudini kuzobudawo paTV. Saka ini ndoda kutenda Mwari mukana waakandipa nemashandisire andiri kuita nemaashiriro endiri kuita. Ndotendawo futi neveTV wa TV Mosambiki, veradio Mosambiki vari kutora nguva yavo yekupusha sevantu vari kupusha mwana wavo akabara apo kutopusha kutovhura maoportunity pamuntu waasikatombozina kuti wakabarwa kuri wakakurira kuri. Ndinotenda nekuti ndikumbire kuti zvisaitika pandiri ndega. Mapushire evari kundiita nemuri kundiita kuradio ngavaitikewo futi kune vamweni vari kuteverawo. Ya
1: panoguma zvibinga mupini, chinangwa chechibinga mupini ngechekuti basa risaenda mberi. Imwimu panoguma chibinga mupini pamuri, nguripi soko rinomupa simba kuti muti ini handisi ndiri kuenderera mberi?
0: Soko rinondipa simba pakuguma kechibinga mupini ngerinoti inini chandiri kuita ndochiziya ende pane chakanaka chakashata hachishayikwi. Saka panotoitika zvese zvinoitika ndinotozviona ari madisturbance kuvhiringidza. Ndiona chiri chivhiringidzo, andioni chiro chingakwanisa kundiemesa kuti chiti usachaita music. Ndofunga nepanyamboya munthu unoti aiwe haukoni kuemba, iwe rekera zvekuemba. Ndotomuona semunthu uri kuda kuvhiringidza basa rangu. Saka inini ngekuziya kuti panoitika chakanaka chakashata hachitamiki. Chinonyaundipa simba ngechekuti kutori nevanhu vasharuka vanorobatsira nyika, vanoita zvakakura munyika, but unondoona ndoshorwa. Ndopendinozotoona kuti inini handinipi ndingakorera kuti ndingakorera kuvhiringidzwa pachiitiko chakadai ngeichi, kundovhiringidzwa vanhu vakakura kudarika inini. Saka ndotodziitawo strong, ndakatembera pavari kuti chero mapurezidhende vanotoshorwawo, chero saka zviro zvokuti muntu ndozvaagara ari ende Satani ndozvaagara ari, unofanira kuvhiringidza panonga peiitwa chakanaka.
1: Tinozwa kuti munodhibana nevaembi vakawanda vari mukati munyika yeZimbabwe. Ngovapi vaembi vari mukati mumwoyo menyu mokuti vanomupawo simba rekuti muenderere mberi nebasa renyu? Tikatodzanisa kunyika yeZimbabwe nenyika yeAfrica tisonikoko ndiko munoshandira manengo akareba.
0: Ya kunyika yeZimbabwe ndine muembi undipa simba ari muimbi wa ngaramboti ndiwo no wendingati ndiye wondoteerera kwete undo announce kateererine but kunyanya nziyo dzandinonyauteerera kuZimbabwe nemuntu anoteedzera gwara rake mafambiro ake. Akanipa shipira sound yekuti ndiyembe ndimukoma Jabres. Ufunga ndiwo wanoteedzerawo gwara rawo, ndine zvandoringirawo ndeitorawo manota ishi kuitawo zvandotoringirawo. Ndotoinini apa ndipo pandidawo kuhamba, ndiponawo ndodawo kuhamba ngeapa. Pandinonga ndaonawo kuti apa ndo pandiri kudawo ndotorawo, asi kunyanya ndo vandinotora maningi njira dzavo ende ndo vandinoshuvira kuti kunyangwe kusiripi kuemba nawo asi kutosangana wanawo kuti ndibatane nawo nyara, ndofunga zvingaita chiro chikuru maningi pandiri. Then kuAfrica the Soul muntu wendotiwo ndikasangana naye zviro zvangu ndinoona ngati kuti zvinganga zvoenda mberi ndi DJ Mapurisa. Yeah, then muMosambiki unomu shuwiro yangu ngeyo ndivosanganawo namukoma Vista Bao, vosanganawo namukoma 20 Fingers. Ndofunga ndikasangana nevaembi vairi ava vamweni zvonga zvaanyore kuti ndikasangana futi nawo. Yeah.
1: Zvakanaka. GMP ndiyo studio yamunogara vari mamuzika enyu. Kubhuya kwatiri kuita ngoapi mashandiro ari kuita iri mukati munyika yeJohn, uye ngozviro zvamuri kuronga kuti GMP izowanika iri mukati munyika yeMosambiki, kudai ngomarongero amuri kuita pamunodhibana nevaembe vamweni vari kuemba vari mukati munyika ngokusiyana-siyana kazi?
0: GMP zita iro zita rakandikurira rine varidzi varo, asi ndoda kudakarira kubonga kuti JMP aitarisi muntu, inoringira talento iri pamuntu ende aiperi simba. Ndofunga ndiyo kuti ndidai ndiri pano zuva ranyamasi

gumi nemwe gumi remuseswa nemuseswa kuita mitatu 23:03 zvimbaimbai pano mukati memuseswa kuita gumi nemuseswa mitandatu kana kuti minomwe dzesete minuto zvindo patinozozwa masoko mukati mumundangandira ndakuti ndiende kodanijira ndiani apa ndakuenda kodanijira chimujaha tsvakadi choprovhinsi ino yemanika chimujaha chokuti mazuva ano chainge chambonyararisa asi chiri kuenderera mberi ngokuti vari kutobatira pamwepo na Santota mazuva ano Santota mujoho pamanika apo

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Dina kana kuti zihongo mkati mwenyekia Msambiki nda kubonga kuna mwome dijani. Watugumisira pano masoko ari mdangandira mkati mwosifara nyamasi. Takufaisa na provinsi Manika Sofala nu inyambani. Ndekwa jumazi kujineni Paulo Bosani, Dina Tomai Josefa kuzote Manika na utugulamu. Ndiye mchovi wachifambo saranyoshoni. Saranyinuwero saradio Msambiki takusote banaje tikatungu kumabasa.